Balik bagi dan balik kita apa bang? Balik lagi kita. Lain mana tahu yang tidak bisa ya. Oke kurus. Oh sayang.